Oma panyiri Gana man panyiri Eviyati jina man panyiri fuwa Vongwe maswa Kata tishoyi Echile se waka Eza se Wombo sabri chano Nasi chile nono Watama uboni Abra wajini mu Cha Sa ubo kwa nua Wombo sabri na mopa Udiyewa Wombo sabri na mopa Sa uyi nisa jubwa Wombo sabri na mopa Netano Amorao